0: Nala vata ku vata va bona la xikoleni a xilavelo ndzi xi lava ku xi siye bya ku teki vanhu va ta woneka va ta swi vona leswi mahaku hi swivanana porque a swivanana byo gondza pra ku byi gondzisa na swona enta hi sexta-feira a byi ta tsaka ngopfu loko vanhu va ta vona leswi swivanana swi mahaku
1: ku vulavula ka Bento Nyabao munyiki wa hungu la xikola Kingfish International College edorobeni Genyembane leswo na karhi a kucha vahanyi va lomu dorobeni Genyembane ni Byron Maxangvenga ngopfungopfu ka kona a ku va humelela wa sihlanu loyi lomu ka ku ya va wona leswi a vanana va gondzelaku a ku maha
2: hina ni 8 hours ni 18 minutes xikongoma magumu ka mahungu ya hina ka mixo nyamuntlha hi ta va hi vala mahungu lawa hi ta mihlakano ya ku tiyisa miri xivula nyamuntlha xigava xa 5 to 4 xa mapalisana ya okavela ka bola lomu ka provhinsi ya Nyembani hi vulavula hi Nyembanensi 2026 hi kuma loko a tlawa mabaronge le ka masingi u ta va yi amukela hi swikhati swa ma 14 hours 30 minutes a tlawa wa akademika wale ka Nyasolo chikava lexi xi simama chikela chivala hi soto laha ku tangabeliwa mihlakano mimbirhi Nova Aliança wa machichi a endzeriwa hi Temuza Costa do Sol wa le ka Vilankulu kasi a tlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu B wu na ni pfhumba ka União Desportiva de Kumbana mapalisana lawa ka chikhati lexi marangelo hi tlawa mabaronge ya le ka Vilankulu ungane 19 pontos. Amagumu kuna nikawa wa União Desportiva de Kumbana ni muni wa 8 pontos. Ka basketball na kona kuna nikhlakano wa TVTV amanziku eshikati jama 16 horas e 30 minutos a kalivala ya Escola Secundária 29 de Setembro. Fênix wa lomdropen ganyambani a inzela Nova Aliança wa machichi lejima seniors femininos. Basi mwingiseti né senhor masculino basi mwingiseti amahungu ya mishanya mukhlashiti chini manyimala malungiselo ka utsali no ngile themi ne ngunywa gezu mugizwa kwa Vlino Antonio Tomás Valoi avika usa selga mchini gichile
3: muzile mahungu ya Inyambane.

Uya kaya uta saisa senana o kuku humalo diwalelo una umanaku waku tia senana sago kasi usisi sonipe usisi ningi matsenya usisi ningi liharazu kalera mwinzu karate wetaga siku uya gaya uta dandesa sanana sako kanga izo embagwa ba kamal jivata kuye mahigo uya gaya kase hitasona ku enu gaya.

silala misimbuni sikeza enu nyero maini babi simuaga kinani ujirago ngazamu

0: mungisi hilo sidapo nyabahungu nya kitonga kukwa litsuguliri la mhuno nya 24 nya julio mwaka nya 2026 umukipa nunguli kinyambani utangeli nya ulimi nyi uhoki wago budzi sana nyi valimi wakonza ku tumisa matinga nya kuli nya ulimi kubata ku ulimi utia gajikati nya kihara kimotsi yuro nopane El Nino wakulindedwa upandika nangu yeye kakunanga uneka nzadzi nya ingi gamihima nya otubro kala ngima nya janeiro nyamaka nya 2027 kambe hina alapisa apa nya mahungu yaya mahungu maganyo kayo tengu nyama kumabili milivandri na zina zikilu nyambangi kiyu ya singa modu wa kumapu yisaga postu nya yisecha ya tongu wa savi ya distritu ya guvuru uronga kaya kipandu ngulikia inyambani mago pela mungu kuhi tonga kirmilu kume kuya hivula kumungu ya kukipandu mtsini uomo tumash following kumiswela uingisi nyawani mungu kukitonga ma grobo fukani kuwa hi katike kitengo nyakupendre makumabili ngilipandre na zina zikilu nyambangi king modwa kuma puisa ga postu nyisecha ya tsongwa savi ga distritu ya guvuru uronga ga kipandu ngulikia nyambani itengo nya sipepuisa mapimu kulanda muningi nyima hungu nyima poisa omu kipandu ngulu kia inyibani nersi ya bata inga kuga unga kuga tenguwa uga siku maputu ini na uiswa ga kipandu ngulu ya nampula kuguranda nersi ya bata sidi hiro esi sidi waneka kumuhungu nya tumia kiki ukirwa kuku mapoisa kubeta kasuku tukula sigarazo nyaku rengisi nyikupumburedwa sipepuhisa mapimo kulanda nersi ya bata mapoisa ga webunyibulanga mangu hira hisecha umunya dzimova kubeta kasuku tukula sigarazo nyakutalanganya nyanga ku rengiswa nya sipepukisa mapimo mbakasi ku dzewa sipepukisa mapimo kulanga kala umbe ulanga bata warkuye ava vavararu kasi vanga modwa omanzani kasi ga mapuyisa kukwa chikatikeke kumodwa huku kuna ninga lipindu nyabwati kuresa shamulu kuwa simbi nyisimbi sigaratsu kulanda nersia bata
1: Isa. Trejo avanho lava vanga hilumka transporti semugulitivo de passageiro vambiri avamaha avasuka himaputo para a zona norte munganya nae nao ka inwani transporti yenao amaha maputo para nampula vanu lava kumili a posto do resaf kama kunga suspeitare wa memovaliane va fiscalizar a mapoisa vaya kumaku a interior kama valuya na akuhini kanabisativa kunga jipepekusa jamapimu kunga jizahadzali jahombe kama vakusangula vakumili 9.92 kilogramas kalu wambiri vakumili 19.61 kilogramas I kwaza aproximadamente 29 kilogramas kanabisativa nga kuma mapuisa kama sikula ya mambiri
0: Nersi ya bata kasi na kuganela ava mailano kukwa kumodwa nyama poisa amerika nyama nya watu fararu kukubini na watononwa au kasi vanga maya wa ringisako nyukumburela si pepukisa mapimkulandra mungiyo nyama hungo kujitungu weta kujipase zela apo nyakudwani ngisikaratso nyakurengisi nyakumbura lesi pepukisa mapimo kupasidzela kukutuledza sakuoneka sikaratso inga esi vaita kasuku kitsungu kitutumela kutuledza kamapoyisa
1: asi mama hi kombela chitsungu ku achi wonelele chidenunciara vanhu lava fambisa ku vafamba ku vaxavisa zvipepukisa zvamapimo lezva hombe I hasi mama hi matirwa hina na mapoyisa para ku a provincia hina ya inyambani inga mahi transit ya vanhu lava va teka ku a zvidzadza lezva hombe kamwanyana matiko vahunza hilumuka hina ka professor Henenyambani hikona hilulamile para kuvakhumi va vanhu lava vakota ku responsabilizariwa
0: nurse matomuninginya mangunya maphoyisa omuchipandukulu cha inyambani omuchipandukulu wuthangeli nyaulimi nyuhoki wakubudzisana nyivakuhi vakodza ku mana mathinganya yadi kuweta kulumukela nango itago nya chihala nyikhongolo kuitsungurura upali chimodzi nya mbrikani El Nino wakulindera kuponeka nango yeyi khako nango kuponeka nzadzinya yingi khapinya michima nya otubro nyamwaka yoyo kala ngima nya janeiro nyamwaka nya 2027 karati ndanipati ku vindisa sikaratu sesi wakuningwa lipindu kavalimi vavekisa kuhodza kwavo vavekisa vaveka ulimi wavo kupeta kuvahodza kachikhati nyachihala kambe kungoningwa lipindu nyako valima mafumbi alinya ulimi matiyelako kachikhati nyachihala mafumbi alinya ulimi nyako khamapwetika sindzadze mbare mati nya manji kulanda muninginya kulanda muthangili nya kuonelele milongolo kunya ulimi kandranga yeyi nya ulimi nyukuhi omuchipandu kuli chinyambani Antonio Shuwiro akanditi kuye makungu nyamwanga uyo uningwa kukavalimi okhuku vakodza kudzidongisera vadzite ukhavo iso vanayalako ga sikhati sitako voteka nari ulimi uli utiyelako ka chikhati nya humbana ndzadzi nya yingi mathinga yaya mana thimbisa ku vathu valima vamana mihandu nya yadi ngudzungudzu ga dzi district dzili nyaku hungukala ndzadzi nyanga mabote funyaloro nyipanda khanga idzo anga khanela uli kuthangiliya ulimi warikhuwo unaphasedzela ndanipatika sikumwangu uyo uvoha kavalimi vatsavo vakodza kukhalaka na dongidi khukuchinguta yihala khamunya michimu nya otubro nyamwaka yoyo kala ngima nya janeiro nyamwaka nya 2027 utako uthangeli wapayela ya inyambani unathumisa tengo nyakupenre umiliyao ngazimitikash ndani nyakuphasedzele kudzitsapawo milongoloko inaningwa kunga makungu ndani nyakuthumiswe chikhwama nyakutsunguhedzise chitsungu umunyamiganga itengo nya lipande na mailo makumi lipande na nyamalikungu limwedo apokasi nyaku ga aya makumana nyilipande makuta khavunya vathu vapya mana phasedze bakukhudzitsa pawo lipindu nyaku phakiseli dzapo dzedzi khilukasi linga woneledwa ku khavunya mabulu ku walitsiko la vanova avunya tsangano nyaku wonelele masivangu sa chipande ambereka sivangu sa payela ya inyambani ako sivangu silumbako assembly municipal kulanda muthangeli wa payela ya inyambani Benedito Gimino dzidzapodzedze nambere lipindu nyali khongolo nyavete kurinzivitisa chitsungu valikasi vanga hengeleta mapindu yawo nyapotika sikuphasedzedwa kudzidzapawo angise hakuresa mahungu ku chitonga maguro mupfukane kuwa chikhati yehi uthangeli nyaudahiga distritu ya nyambani ngukira mithumi yatsalinganye ndani nyaku wete kupeta sikaradzo nyamahodzelo ngudzungudzu ka sanana apo kasi sitsanganako nyimadwali nyaukhimbalikasi nyimahodzelo aku disnutrição kungukirwa mabulu kunguningwa matsangu umungedza ndranga nyaudahi umunya miganga ndanyikwetika sikubudzisana nyiwanyamayi vapapayi vamunisanana vadzite kukhavo voteka sikusanana siningwa kuhodza kusikati sili sipwetekako kuhodza kuli kupwetekako kambe khandi nyanghodze khanga idzo angakanela Maria de Lourdes Pereira tsari nyamithumu nyaudahi kuyemuya distritu ya inyambani wari kuisanana kisu kutengo nyawungi sitsanganako nyisikaradzo sikimbira kunyimahodzelo kuko vakhongolo khavadziti yinani kuke vikhati nyaku ningi kukenana ikihodza kharatikasi vathu vanguye na mamela matsangu yaya apunyepotikasi uvungudwa sikaradzo nyasanana sitsanganako nyi sikaradzo sisini nyama go zelo ku tsungu hurono pani dish nutrition kronika ange tsingu ema apa abonye mungu ya tunye kitonga ku kwaltsula munu kirmil kuma kui anga hibula mungu ya ya ku yipani mtsini na kuoneledwa ku Thomas Floyd tsala.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

13:57, mwingisi wa Radio Mozambique. Mitumukitonga yopera inhangora karazi 13:54. Ogira 14:00 mahungu ku antena nasional, cinza nyamtu yatu, kuzi 14:10. Inami busia ni kipandu kiri inya kukimbea ni mihungu ya mahungu kukitonga wa Radio Mozambique. Kuzi 14:15, inami ningarongro kunya interrativu, rongro ku watu wapia. A 15:00 mahungu kurapa kukitonga, 15:15. Itamani kasi hina ku mininga stivisu. Gago bistivisu, zinzimu kasi nuhi buwana mengi sikarazi 15:54. Jikati yoyo hina itu guigui kasi kuwe hininga uranga, watu mekiru wa kwatu kuriri minya aki zopi. Akani kuro siraka Nelson Francisco, Rufina Mundao, kuyata ku anakuwana marungi mitsini, hina kumisuvera wengi sinyo alika, lisi uramu unu. 24 de julho de 2026 é o que tu sabe, minha sala que se reúne a Rádio Mozambique.

0: Selambo Ningamu, Selambo Ningamu, Ningamu, Ningamu, Ningamu. Magazini yago Nyaselambo, Nyaselambo.
1: Sudambu ningamu magazini ya kunye sudambu kujie mvuru karaliban re na uketu kayuwa ya magazini uboise ya kukasuko za kuwe unengila kiyoyo jikati hina ni 14 horas ni 20 minutes jikati nyaku hirana watu wapi ya kubata hini

0: kufuna ukudependa kuginani kupeshka basi ndawo kuti ngainga hinga idzimedzisa mimbi mitumu mambe mavanyalo hitudzisira padukwana mahu ulu zvizvovinya dzingidzedzi zvaka vatume peshka vakutuma mitume havavanzi vamukotsa kudzikudara aho wabuni vakudara dzinga mudzawe valiva kinani sihevulu prasanana sao vandri yao ni singi ni singi vambe olusha vanani dzikoponi dzao waumbana ni kuyao wakira dzempresa dzao shwa wongo kira mabinzu nyayani shaka watumi kinani kawoni ikambe tumunya pesha
1: Antonio Cabral nya tsanganiwe wana Ocean Revolution umunyambani wana kukulungidwa muhunu litsiku lile Unga manika ku zinyumba nisimbisiro singana siro manzenya mukolonyi simanika sina ku rumba mfumu akulisiku nyaze nationalizações mudropanika inyambani utangia nyapaera ungu taona kusola izita kuzina kuvekeza kizinyumba mudropanika inyambani dzomu zinyumba nyadzi izimanika kuzina kuhekede apo kwasimbisikati kumanika kuno khala makoha kulu vamoni vakoni Kamani kivana kuzuu seza, zimbi zinyumba, zibahiru kukama siku mwani, kako binda li zani ya miaga. Mwendo kitu kuwaji kathini ya mukoronyi, ahulu kumahungu nyaku izo kiagari, za kumaneka kasi zina kuhekia nguzo, zina kubibisa kambiri dropa. Ula kuhivera duro kwa jipandani ya urbanizasao, wakonse munisipalo dropa na nyembani Juli Luish, samusili ukuye. Utange nyapaera kuuma nikide kuona kubura ne vamuni zinyumba zezi bamanika vano zidika zikhala makoha basi ikasikuwe vazi useza simbari kambe ni kuhira sinya sali ahulu basimaniki vano kupindukeza izi ngapaha kukhizo Luigi atsamusiri kuye kuvekezwa nya zinyumba zili yijumweyo nyali sima kolu izo zinazikoza kuve dzisimama dzipindruka kuchikati nya urape ayo nyabora Baron Football Club wa Masinga ni akademika wa Inyasoro kawa tula kusambuse samuhunu jigavanya ripandri nyawuna nyamihaga nyagitismiri kuwa jigavanya uviri jira wa rumpara segunda divizao umujipanu kuruge nyambani haka numoyu pede kujikati nyazika turzi ga kampu ya Bella Shopping wa Masinga Aku kampu mimi ngamaneka kosi yina kurombwa gazi baronge kubera apo nyaji gabagiji academic wa Nyasoro nani libandri na zina zipuntu na kurumu abanya jikalu nya libandri aholu baronge wa Masinga kuyata kuna rumbiri abanya nyambanizi na nani kumila libandri na ziraru zipuntu angakara adugerera sinamaneka sina kuvaninga makadunye nyayari nyago amaneka nari narumumbiri abanya jikawaki nakulandirako ahulu muchukumbisi wakone wa baronge wa Masinga zitu maheu manikide anako tsamuse kukuye hakanu wasambuse samuhune akademika hakanu moyo nyau kungurukuru mitsawe ya mibiri mitsami moyo ili maneka kuina kuvete ya kwadi ahulu handu wakona kuye sinako zikambuwe utiweka jikati unakuhijisako hakanu yoyo Ndani gambi nya jornada ipi ya kukuga sambu sisi, tanganu nyokimbeni mihakani nya kutisimili, kuunga vigisi ya kambi mihakani, Nova Lianza wa Mashish, Temuza Koshi Tisolo wa Masinga. Kudimi ingu, ADVB, anavete ni Union Sportiva wa Kumbana, kulisiku Nyamana, 30 nya Julio, nya umagayo yukunao. Hakanu wa Nova Lianza wa Mashish, ni Phoenix wa lidropera inyambani kugambe unamanika ku unaruhaga numonyo kungoro kuga yigabagi inyamihaga nyakutisibiri ndani ya jipandu nguru kabunya basketball nya seniors masculines umu inyambani hagano utakuna kuvegise luga siku yukirega ya ginásio ya escola secundaria 29 de setembro wa Mashish kuchikati nya 16 horas ni 30 minutos nya kukizu Mwengisi wa Radio Msambiki, mahungu kuhitonga ya salambusa muhunu kayo mabu hide kumahisu. Maruni kwebulo ku Nelson Francisco, Bernardo Solomon, kapanya msini kitu luhide.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

Zazethora ini 50 minutes ya garaka ko dongola tia ka hampene ko bolisana ni moengi set. Nombore ko ne 86 93 86 39 9.

ringisa tokuranzeka kulosaka usuganya munthu tawe famsa lezvikala minute ni dash minute dzenkachikatana itave kunyika shashamaitwa zvetu veitirisa zvonaka usuganya munthu.

0: aluta kontinu wakula mapingi kati katile chinga tsimbela kunene matimu ya siku la mazileko ka siku li ganya muntla mokolola ku Dia des Nationalisations turuvuma au Maputo
1: kana vula kama shirami kama hamumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigeru cha kumaka kahina hiumba nyanzi wetia mungiseti radio Radio Mungiseti.
2: Radio Msebika.

Nakung hekal utawi 2 horas kamu lo hitung kena kamu bulu, ya fisa kalu, lom kuhanyin kavan. Jomari masel.